pan angka ni abad kam cengko rage rap cengko kraw sigi a oi ha a tu kru ceng ta ja oi ada de thau ke mu o rap khoe oi am nang sing thau de ja rap ya te oi au ke mu ad odang basirat ke de manggi addi Ankonya dam satang ko ngor atet nai wa pinang thau chirat yo de mangi ilun an o nang sing thau de chirat wen rak ankonya dam sat sing per ngor adih